0: Halo, Bundia, mau ke
1: Halo,
0: Banjing?
1: halo.
0: Halo, tak kulandi lani.
1: Boleh ban?
0: Tribu ino sejuan nanu, tak jua jina kutumui bila telefoni anu.
1: Ini saya di Nambula. Kuna kukabule gadu. Di situ balama, posto impiri.
0: Pelajari mau ni kuhabali ya, Bambu.
1: Asante. Maniwaya ba akazi yanga. Zakia mamadi mama Nambula. Manu wanga mambo mchunga mnyadu wanga salimu nyama alipano pa impiri hanzanga kunyasa kumene amoyo sagula aligiani amisi mbwana ala njemoni arashidi kawawa ala njemoni aisufu abdala ala njemoni amatemeche alandilemoni, Branko White Sakos, alandilemoni, Asura Timani, alandilemoni, Mangolo Dishimangolowe, alandilemoni, Asma Katumba, alandilemoni, Afedi Nchocho, alandilemoni, Jafari Sumaili, alandilemoni, Amasambo Sekesa, alandilemoni. Ndiwonche, alandilemoni, ini sadi nambula kuno kukabla gado, Asante.
0: Yes, zikomo, zikomo.
1: Zikomo.

0: Kito asi papa, ahana wakihera kanaya ni ahiaga osoma.
1: Batung kotelaya mpanta aso panela sa sinamani.
0: Mpanta ala mawiheri wali.
1: Diolinda magrinyu.
0: Ni miyoko solate natosini.
2: Tata.

0: Kilala mulungu panthawi imwe ino velelani
1: programu ya wana
2: ndiyo programu yathu pamene ndi 10 abantu rasi.